0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya. Itu makanya ampas singkong, ampas bir yang bergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limusin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya, ya. Dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1, jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayu Ringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
1: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, tiga kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, tujuh, lempar batu kerikil, di tengah juga tujuh, lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, tujuh batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
3: di dekat. Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita, tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006, jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya,

0: melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
1: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
2: Tadi malam kita sudah dapat dan penyerahan terhadap sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sertifikat dari tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan atau melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
1: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
3: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Nah, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mungkin itu penuh
3: Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat mengkait itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, rekaman Desari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita telah bergabung bersama program Khabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 28 Mei 2026. Selamat pagi dan salam hangat kami sampaikan kepada seluruh sahabat penyiar yang telah bergabung dalam program Khabar Aceh, yaitu di kesempatan pagi hari ini kami hanya berdua nih bersama Bung Rifki di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nantinya kita akan berbincang bersama Bung Rifki terkait informasi terkini dan juga cuaca di Kota Banda Aceh, kita telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Blang Bintang Aceh Besar, yaitu Ibu Betsy. Di punggung telepon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Betsy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini Bu? Sehat, minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir batin.
2: Ya, alhamdulillah sehat, walafiat. Terima kasih ya, minal aizin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Baik Bu Betsy, mungkin bisa disampaikan untuk informasi cuaca beberapa hari ke depan di wilayah Provinsi Aceh. Silakan Bu Betsy.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Hari ini wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Biren, Doyeluwes, Widi, Nagan Raya, serta Langsa. Sedangkan wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan saja yaitu Simalu, Bener Meriah, Aceh Besar, Aceh Utara, Widi Jaya, serta Subulu Salam. Kemudian untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Sedangkan untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori ketinggian rendah hingga tinggi, yaitu sekitar 0,1 hingga 4 meter. Adapun peringatan dini terkait dengan potensi gelombang tinggi, untuk kategori tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Sedangkan yang perlu diwaspadai adalah tinggi gelombang dengan ketinggian mencapai 2,5 hingga 4 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Besar Melabu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Selatan Simalu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan Aceh Berjaya Simalu. Dan terkait dengan informasi terakhir, yaitu titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat sebanyak 17 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu dengan rincian di wilayah Aceh Selatan sebanyak 3 titik, Aceh Selatan 6, Aceh Singkil 6 titik, Aceh Utara 2 titik, Loks Mawe 2 titik, Nagan Raya 3 titik, dan Pidijaya 1 titik. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian agar masyarakat tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, kemudian juga tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk selebihnya himbauan terkait dengan potensi hujan hari ini, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, masyarakat dihimbau agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Yan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Dari BMKG terkait dengan adanya tinggi gelombang di antara 2 hingga 2,5 meter. Nah, apalagi seluruh masyarakat di Provinsi Aceh pada umumnya yang berada di wilayah pesisir pantai dapat dipastikan mereka sedang menikmati liburan, apalagi di hari ini adalah hari kedua Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, mungkin sedikit himbauan bagi masyarakat yang membawa keluarga yang untuk dengan berada di wilayah pesisir pantai untuk tidak tetap waspada dengan apalagi dengan wilayah pantai yang untuk bisa berwisata ke di pinggiran pantai, Bu Betsy.
2: Iya, betul. Kami menghimbau masyarakat mungkin untuk agar tidak terlalu dekat dengan bibir pantai, karena hari ini peluang gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter itu utamanya di wilayah pesisir utara serta pesisir barat. Oleh karenanya kami menghimbau agar masyarakat waspada terhadap gelombang tinggi dan juga kepada penyedia jasa penyeberangan serta nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi.
1: Baik, terima kasih informasinya Ibu Betsy dari BMKG Blang Bintang. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan informasi cuaca untuk di wilayah Provinsi Aceh beberapa hari ke depan yang dikabarkan langsung melalui BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Dan di kesempatan pagi hari ini melalui via Zoom kita telah terhubung bersama Bung Rifki dari RRI Pro 1 Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rifki.
3: Baik, waalaikumsalam, pagi kembali Bung Fadil.
1: Gimana kabarnya Bang, sehat?
3: Minal aidin. Alhamdulillah.

0: dan juga rekan-rekan Korwil 17 ya, ada Kak Nanda, Bung Jeffrey, Kak Yati dan juga Bung Rizky. Selamat Hari Raya Idul Adha, maaf lahir batin ya. Mungkin hari ini tetap harus bertugas ya tentunya ya. Oke, kita sampaikan satu informasi ini yang masih hangat juga ya di Banda Aceh terkait dengan pawai takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Banda Aceh yang berlangsung pada Selasa malam lalu ya. Itu sepantaunya saya sepulang dari dinas waktu itu memang cukup ramai dan meriah ya, masyarakat sudah mulai memadati wilayah trek yang akan dilalui oleh pihak peserta takbir keliling. Nah, pawai takbir dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan turut hadir juga pada malam itu Wali Kota Banda Aceh Elizal Sa'duddin Jamal, unsur Forkopimda Aceh, para kepala SKPA, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para peserta pawai takbir keliling. Ya, dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan oleh Sekda Aceh disampaikan bahwa malam takbiran merupakan momentum syiar Islam yang syarat nilai spiritual sekaligus bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan takbir, tahmid dan juga tahlil. Nah, kepada seluruh masyarakat juga pemerintah Aceh menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Aceh serta berharap momentum tersebut membawa keberkahan, mempererat silaturahmi dan semakin menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai keislaman. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Bung Fadil, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Bang Rifki atas informasi di kesempatan pagi hari ini. Saya juga mohon maaf ya, karena tadi tampilannya agak dirubah, makanya kelihatan kita berdua. Rupanya teman-teman sekorwil 17 Nusantara Aceh sudah bergabung ya. Nah, kita dari Banda Aceh akan ke Sabang, ada Bung Jeffrey nih ya, dalam mata basu. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jet, apa kabar, sehat?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Fadil, apa kabar nih Bang, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bang.
2: Ya, informasi nih untuk Sabang ya. Sebelumnya saya menginformasikan juga untuk cuaca saat ini di Sabang, alhamdulillah cerah ya. Setelah semalam juga ada sempat diguyur hujan cuma sebentar ya. Cuma angin dan juga hujannya lebat ya pasien. Ya, sekitar jarak sekitar 15 menit 30 menit lah hujannya. Nah, sekarang nih alhamdulillah cerah ya, dan juga matahari juga sudah mulai bersinar. Oke, untuk informasi dari Sabang itu terkait dengan pemerintah Kota Sabang ini menerima 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu, ya khususnya di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan, Dinas Peternakan dan juga Pertanian Pangan ya, maksud kami Kota Sabang ini, Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan tersebut, dan juga pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi ini dalam kondisi sehat dan juga layak disembelih. Untuk tahun 2026, Kota Sabang ini mendapatkan bantuan 2 ekor sapi dari Presiden dengan total bobot mencapai 997 kg. Pemerintah Kota Sabang juga menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada masyarakat dan juga kepada warga penerima manfaat, dan masyarakat penerima nantinya juga dapat mengambil langsung daging kurban di rumah potong, di rumah potong hewan Kota Sabang berdasarkan nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing kampung. Demikian informasi dari Sabang, Bung Fadil.
1: Terima kasih Bung Jeffrey atas informasinya dari Sabang. Kita akan beralih ke Takengon, ada Kak Yati di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yati.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Fadil.
1: Gimana kabarnya Kak, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Mohon maaf lahir batin Kak ya.
3: Sama-sama Bang Fadil, minal aidin wal faizin juga, maaf lahir batin Bang Silahkan Fadil.
1: Untuk informasi cuaca di Takengon dan informasi terkini untuk hari ini Kak.
3: Oke, siap. Informasi cuaca di Takengon untuk hari ini juga terdapat seperti yang dikatakan BMKG Bu Betsy tadi ya. Terdapat potensi hujan namun ringan, tapi untuk saat ini di luar sana masih panas ya, terik.

0: Ya, terpantau ini masih apa panas terik ini mungkin hujannya barangkali sore gitu ya menjelang malam. Ya, satu informasi dari wilayah Tengah Aceh ini juga masih dalam momen Idul Adha dan pada momen sholat Idul Adha kemarin, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini juga berencana memberangkatkan sekitar 30 orang untuk umrah. Dan ini program prioritas bagi masyarakat yang mencintai dan rutin membaca Al-Quran. Ya, seperti yang diungkap oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, ini mengungkapkan siapa saja bisa berangkat dan nanti akan ada tim yang menilai. Dan yang rajin membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran, ini akan diseleksi secara sederhana katanya. Dan menurut Haili Yoga, berbagai ujian dan musibah yang terjadi beberapa waktu lalu ini menjadi pengingat agar masyarakat semakin dekat dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan itu juga, ia juga menyampaikan apresiasi kepada para imam dan tokoh agama yang terus membimbing umat serta berkomitmen memberikan penghargaan bagi imam dengan bacaan Al-Quran yang baik. Ya, demikian satu informasi dari Takengon, kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Terima kasih Kak Yati untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dari Takengon kita akan beralih ke Luxmoy. Ada Kak Nanda di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
1: Apa kabarnya Kak di kesempatan pagi hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Untuk
1: Wal faizin Kak Nanda, mohon maaf lahir batin dari
2: Ya, mohon maaf lahir dan batin juga Bang Fadil dan semua rekan penyiar RRI Sekorwil 17.
1: Silakan untuk informasi cuaca dan informasi terkini di Kabar Aceh di hari ini, Kak.
2: Ya, baik. Untuk kondisi cuaca untuk Kota Luxmawe saat ini cukup cerah berawan ya. Cukup panas terik walaupun masih pagi dan sepertinya sepanjang hari akan seperti ini karena kemarin juga cuacanya juga cukup cerah. Dan satu informasi dari Luxmawe ini mengenai salah satu gampung di Kota Luxmawe namanya Gampung Menasah Masjid yang menyembelih sebanyak 80 hewan kurban. Dan Gampung Menasah Masjid ini menjadi salah satu gampung yang memang cukup aktif kalau di Kota Luxmawe dengan banyaknya program-program yang dilakukan seperti mengadakan expo gampung, ada program inovasi desa dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Dan untuk kali ini jumlah hewan kurban di gampung tersebut juga cukup banyak ya, di mana gampung tersebut berjumlah penduduknya sekitar 8.000 jiwa maksud kami. Dan informasi kurbannya, panitia kurban Idul Adha menyembelih 80 ekor hewan kurban di Gampung Menasah Masjid, Kecamatan Muara 2, Kota Luxmawe pada Hari Raya Idul Adha kemarin. Dan Gecik Gampung Menasah Masjid Mortada menyampaikan kegiatan penyembelihan hewan kurban tahun ini di 7 dusun meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah hewan kurban meningkat dari 54 ekor tahun lalu menjadi 80 ekor tahun ini. Terdiri dari 63 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Dan peningkatan ini terjadi di 7 dusun karena antusiasme masyarakat atau warga di desa tersebut cukup tinggi untuk melaksanakan kurban. Untuk diketahui, Gampung Menasah Masjid terdiri dari 7 dusun yang masing-masing dusun partisipan masyarakat yang sangat tinggi dan antusias dari pelaksanaan juga cukup tinggi. Adapun rincian hewan kurban dari dusun Kuta Kareng sebanyak 10 ekor sapi, dari Kerani Uma 6 ekor sapi, dari dusun Haji Nafi 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing, dan dari dusun Kapten Yusuf 13 ekor sapi dan 5 ekor kambing, dusun Menasah Tuha 5 sapi dan 3 ekor kambing, dan dusun Tengku di Bangka 11 ekor sapi dan 2 kambing, dan dusun Tengku di Gle 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Jadi kegiatan kurban juga dipusatkan pada masing-masing dusun yang dikoordinir oleh setiap kadus dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong dalam melakukan penyembelihan. Sementara itu, Ketua Tohaput Rusli menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan desa Menasah Masjid dan jajarannya yang sudah bergotong royong untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan hewan kurban yang sudah disembelih akan dibagi sama rata kepada seluruh warga di Gampung Menasah Masjid, tidak hanya fakir miskin, tapi bila mencukupi akan dibagikan kepada seluruh warga. Demikian Bung Fadil, informasi dari Luxmawe mengenai salah satu desa di Kota Luxmawe yang menyembelih hewan kurban sebanyak 80 ekor dan ini semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Ananda untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini dari Lhokseumawe. Dari Lhokseumawe kita akan beralih ke ujung paling barat selatan Aceh. Ada Bung Rizky di Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Rizky.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali Bang Fadil.
1: Apa kabar Bang, sehat? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bang.
3: Ya, kembali dengan ucapan yang sama untuk Bang Fadil dan untuk rekan-rekan semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
1: Ya, silakan Bung Rizky untuk informasi cuaca di Singkil di kesempatan pagi hari ini dan juga satu informasi terkini dari Singkil.
3: Ya, baik. Terima kasih Bang Fadil untuk informasi cuaca di Kabupaten Aceh Singkil. Saat ini terpantau cerah dan panas ya hingga ya dari kemarin ya hingga sampai saat ini Bang Fadil. Dan untuk informasi dari Aceh Singkil, kami berbagi sama halnya dengan dari Sabang tadi yang dimana Presiden Prabowo Subianto ya menyumbangkan satu ekor sapi kurban untuk warga Aceh Singkil. Dimana juga Presiden sumbang sapi kurban, warga Aceh Singkil sampaikan terima kasih. Tinjau penyembelihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Bupati Satriadi Oyon menyampaikan apresiasi dan juga rasa terima kasih. Sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk bantuan ke masyarakatan sebanyak satu ekor untuk tersebut disembeli di Masjid Ayatul Iman Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Untuk diketahui, satu jenis berangus dengan mencapai bobot berat sekitar 1 ton lebih ya, kurban dari Presiden sudah dibagikan pada masyarakat. Menurut Oyen, bantuan itu bukan hanya sekedar hewan kurban, akan tetapi juga bentuk perhatian, kasih sayang, serta kepedulian Presiden kepada masyarakat di daerah, termasuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh. Selanjutnya, Bupati Aceh Singkil Oyon mengatakan bahwa perhatian Presiden kepada masyarakat daerah melalui pengiriman satu ekor sapi tersebut juga menjadi kebanggaan dan juga sekaligus kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Aceh Singkil, khusus pada momentum Hari Raya Idul Adha yang penuh makna kebersamaan dan juga kepedulian sosial. Melalui bantuan ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat hadir dan peduli terhadap masyarakat hingga ke daerah-daerah serta masyarakat Aceh Singkil merasa sangat penting dan bangga perhatian yang diberikan oleh Satriadi Oyon. Di samping itu, melalui momentum Idul Adha tahun ini menjadi pengingat akan pentingnya semangat berbagi, persaudaraan, dan kepedulian sosial antara pemimpin dan juga masyarakat. Seperti diketahui, bantuan sapi kurban Presiden RI tersebut sebelumnya diserahkan untuk jamaah Masjid Ayatul Iman yang berada di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian informasi dari Aceh Singkil, Bang Fadil, kami kembalikan ke Bapak.
1: Terima kasih Bung Rizky atas informasinya dari Singkil. Dan pendengar di manapun Anda berada, sebelum nantinya kami akhiri program Kabar Aceh di CCR hari ini Kamis 28 Mei 2026, satu informasi akan kami hadirkan dari Melabuh Aceh Barat, yang mana Bupati Aceh Barat apresiasi Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban. Ini informasinya sama seperti dari RRI Sabang dan RRI Singkil. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi sejumlah kepala SKTK menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas bantuan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat pada Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah. Tarmizi juga menambahkan momentum Hari Raya Idul Adha tidak hanya menjadi ibadah tahunan semata, akan tetapi juga sarana mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama masyarakat. Menurutnya, semangat berbagi melalui kurban diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat Aceh Barat. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga melaksanakan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan Kabupaten Sempat. Daging kurban tersebut selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat di sejumlah wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Di akhir wawancaranya, Bupati Tarmizi juga memastikan proses distribusi daging kurban dilakukan secara tertib dan tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat. Bupati Tarmizi juga berharap semangat berkurban dan kebersamaan pada Idul Adha tahun ini dapat semakin memperkuat hubungan sosial antar warga di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi mengakhiri kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 28 Mei 2026 dari Melabo. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung bersama program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan di akhir kata kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Hah, capek. Main game,
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu,
2: Pak. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Saudara pendengar, Kapolda Aceh Irjen Pol Detronis Marzuki Ali Basyah MM melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Rebetur Rahman kemarin pagi. Ya, selain Kapolda Aceh, pendengar juga hadir unsur Forkopimda Aceh yang melaksanakan salat tersebut, di antaranya Wagub Aceh, Sekda Aceh, dan sejumlah pejabat dan tokoh agama lainnya. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK mengatakan, pelaksanaan salat Idul Adha yang dihadiri Kapolda Aceh beserta sejumlah pejabat lainnya berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kekhusyukan. Ribuan masyarakat juga tampak memadati area dalam maupun halaman masjid untuk menunaikan ibadah bersama. Kabid Humas juga menambahkan, sebelum salat dilaksanakan, panitia mengumumkan nama-nama yang menyerahkan hewan kurban ke panitia Masjid Rebetur Rahman, diantaranya satu ekor sapi dari Kapolda Aceh. Salat Idul Adha berlangsung dipimpin Tengku Haji Munawir Darwis LCMA sebagai imam. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Abia Dr. Tengku Haji Anwar Usman MBG yang mengangkat makna pengorbanan, keikhlasan, serta pentingnya memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi antara unsur Forkopimda dan masyarakat, pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Rebetur Rahman juga menunjukkan kuatnya semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Aceh dalam merayakan hari besar keagamaan.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
4: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Saudara pendengar, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga, pengolahan makanan hingga pelaksanaan ibadah kurban, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memperkuat kesiapan layanan energi melalui penambahan alokasi dan penguatan penyaluran LPG 3 kg di seluruh wilayah operasionalnya. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode Idul Adha, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyiapkan tambahan alokasi dan rencana penyaluran LPG 3 kg sebanyak 1.265.600 tabung atau setara 3.797 metrik ton untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Region Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Sumbagut I Gusti Bagus Suteja menyampaikan bahwa Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan LPG masyarakat selama momentum Idul Adha tetap terlayani dengan baik. Selain penambahan pasokan, Pertamina juga memperkuat monitoring operasional distribusi di seluruh wilayah kerja Sumbagut guna memastikan penyaluran berjalan lancar hingga tingkat lembaga penyalur. Koordinasi dengan agen, pangkalan, serta pemangku kepentingan terkait terus dilakukan sebagai langkah menjaga keandalan distribusi selama periode hari raya. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Farugi Andriani Sumampau mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg melalui jalur distribusi resmi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

Saudara pendengar, Islamic Relief Indonesia menyalurkan sebanyak 274 ekor sapi kurban dan sejumlah kambing ke berbagai wilayah Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran tersebut dilakukan melalui program Double Kurban Double Berkah yang menyasar masyarakat duafa dan keluarga membutuhkan. Distribusi kurban meliputi 232 ekor sapi di Nusa Tenggara Barat, 28 ekor sapi di Aceh, serta 14 ekor sapi di Palu. Program tersebut merupakan hasil penghimpunan kurban dari 138 ekor sapi milik Mudohi luar negeri dan 136 ekor sapi dari pekurban dalam negeri, baik individu maupun lembaga. Dukungan lembaga diantaranya berasal dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe Sumawe dan Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. CEO Islamic Relief Indonesia Nanang Subana Dirja mengatakan, program Double Kurban Double Berkah merupakan bentuk sinergi antara semangat berkurban masyarakat Indonesia dengan kepedulian para Sohibul Quran dari luar negeri. Maksud kami Sohibul Kurban ya, dari luar negeri. Nanang menjelaskan setiap mudohi Indonesia yang berkurban sapi melalui Islamic Relief dengan berat minimal 200 kg akan mendapatkan satu sapi pendamping dari luar negeri dengan berat 200 hingga 230 kg. Sapi dari mudohi Indonesia dapat dibagikan sesuai urf atau kebiasaan setempat, sementara sapi dari luar negeri khusus diperuntukkan bagi fakir miskin dengan ketentuan satu sapi untuk 35 keluarga. Menurut Nanang, pendengar, program tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat penerima manfaat, khususnya anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sementara itu, Ketua Lasnas Islamic Relief Indonesia, Inayatullah Abdul Hashim, menyampaikan bahwa ibadah kurban memiliki makna spiritual yang mendalam dan bukan sekedar ritual penyembelihan hewan. Di Aceh, penyaluran 28 ekor sapi difokuskan di wilayah Lhokseumawe. Distribusi daging menyasar keluarga duafa, anak yatim, lansia, serta masyarakat yang membutuhkan. Aceh Area Koordinator Islamic Relief Indonesia Yus Rizal Putih mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar berkat dukungan relawan dan juga masyarakat setempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Ya, saudara pendengar, Idul Adha selalu identik dengan aneka olahan daging kurban yang menggugah selera, mulai dari sate, rendang, gulai hingga kari. Semuanya menjadi hidangan favorit saat berkumpul bersama keluarga. Namun di balik nikmatnya, kita tetap diingatkan ya untuk memperhatikan pola konsumsi agar kesehatan tetap terjaga. Nah, dalam anjuran yang pendengar, Kemenkes menyarankan konsumsi daging merah secara berlebihan ini dapat memicu peningkatan kolesterol, tekanan darah hingga gangguan pencernaan, terutama bagi penderita hipertensi, jantung maupun asam urat. Karena itu konsumsi daging dianjurkan secukupnya dan tetap diimbangi pola makan sehat. Selain memperhatikan porsi, cara mengolah daging juga menjadi hal penting. Daging kurban dianjurkan dimasak hingga matang sempurna untuk menghindari risiko bakteri maupun parasit berbahaya seperti salmonella dan juga toxoplasma. Disarankan juga pendengar untuk mengurangi penggunaan santan dan minyak berlebih saat memasak ya. Cara pengolahan seperti merebus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak dinilai lebih sehat dibanding olahan bersantan pekat.

0: kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Ya, saudara pendengar, selain disarankan mengurangi penggunaan santan dan minyak berlebih saat memasak daging kurban, ya, penyimpanan daging kurban juga perlu diperhatikan nih. Daging sebaiknya dipotong dalam ukuran kecil lalu disimpan di wadah tertutup sebelum dimasukkan ke freezer, agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak mudah terkontaminasi bakteri. Nah, agar asupan gizi juga tetap seimbang, dianjurkan melengkapi konsumsi daging dengan sayur ya, dan juga buah. Karena kandungan serat dalam sayur dan buah membantu menjaga pencernaan sekaligus menyeimbangkan nutrisi tubuh. Ya, dengan pola konsumsi yang tepat pendengar, kita tetap bisa menikmati sajian khas Idul Adha tanpa khawatir berlebihan terhadap risiko kesehatan. Baik pendengar, informasi tadi kiranya menutup jumpa kita di kesempatan pagi ini. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat beraktivitas di Hari Raya Idul Adha hari ini. Dan semoga sehat selalu. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti ya. Cuaca hangat dari Banda Aceh di siang hari ini, pendengar juga menyambut kebersamaan kita tentunya bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk edisi 28 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga pada pukul 2 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini pendengar tetap kami hadirkan informasi-informasi yang terupdate, yang menarik dari dunia hiburan, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi-informasi dari daerah nasional hingga internasional mungkin nanti. Dan juga Anda akan ditemani oleh lagu-lagu pilihan terbaik dalam Banda Aceh siang ini.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, saya update informasi untuk Anda, yaitu Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang lebih dikenal dengan Ayahwa, ternyata kemarin melaksanakan penyembelihan hewan kurban bersama masyarakat di kampung halamannya. Nah, pendengar, untuk kegiatan kurban tersebut memang dilaksanakan usai sholat Idul Adha dan kegiatan kurban berlangsung sederhana namun penuh makna. Warga juga tampak sangat antusias bergotong royong sejak pagi, mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian daging kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, pendengar, untuk penyembelihan hewan kurban dilakukan di dua titik lokasi di Kampung Matang Drin, yakni di kawasan tempat kelahirannya serta di kediamannya saat ini di Aceh Utara. Namun terkait jumlah hewan kurban yang disembelih, ternyata Bupati Aceh Utara memilih tidak mempublikasikannya secara terbuka. Dan pendengar, ternyata kegiatan tersebut warga juga mengaku senang dan merasa bersyukur dapat merayakan Idul Adha bersama pemimpin daerah yang tetap dekat dengan masyarakat dan juga menjaga tradisi kebersamaan di kampung halaman. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa bacakan di portal resmi kami rri.co.id.
1: Banda Aceh siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Dan di siang hari ini tentunya saya kembali menghadirkan informasi untuk Anda ya. Barangkali untuk Anda ini ibu-ibu rumah tangga yang lagi masak, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Waduh, kalau Hari Raya Idul Adha kayaknya daging kurbannya banyak banget ya, gak akan habis-habis ya. Dan kayaknya selama satu minggu ya udah asik makan daging kurban aja terus ya. Oke, tapi kesehatan tetap harus dijaga juga ya, jangan sampai kolesterolnya tinggi ya. Oke, di siang hari ini pendengar, kami hadirkan informasi dari ranah hukum. Ternyata di mana Win Araniri audiensi dengan Polda Aceh dorong peningkatan literasi hukum. Dan pendengar, rombongan Win Araniri dipimpin oleh Ketua Program Studi S3 Fikih Modern Pascasarjana, yaitu Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA, juga disambut langsung nih oleh Kapolda Aceh yaitu Irjen Pol Dr. Randes Ali Basya MM di ruang kerjanya Mapolda Aceh. Dan dalam kegiatan tersebut Kapolda Aceh juga turut didampingi Karaps Polda Aceh serta Direntelkam Polda Aceh. Nah, pendengar, tentunya audiensi tersebut memang dilaksanakan dalam rangka untuk mempererat silaturahmi, juga sekaligus untuk memperkuat sinergitas antara Polda Aceh dengan UIN Araniri Banda Aceh guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif di wilayah Aceh. Selain itu juga ternyata peningkatan literasi hukum dan keamanan di lingkungan kampus sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang disiplin, berintegritas, serta memiliki kesadaran hukum yang baik. Nah, pendengar, untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang Anda butuhkan, Anda bisa membuka resmi portal kami di www.rri.co.id ya. Oke, selamat siang juga pendengar, selamat bergabung. Mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, memang terpantau juga cuaca di siang hari ini cukup panas ya. Barangkali untuk Anda juga nih pendengar yang ingin keluar, yang keluar rumah dengan kendaraan roda 2, sebaiknya jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau sunblock ya, agar kulit Anda tidak terpapar sinar UVB atau UVA. Oke, Banda Aceh siang ini pendengar, terus akan kami updatekan informasi-informasi terkini untuk Anda dan juga pilihan musik terbaik untuk menemani suasana Hari Raya Idul Adha Anda bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Darinya Salma Salsabil dengan judul Bunga Hati. Selamat mendengarkan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga siang ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pada pukul 11 nanti, pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dinamika olahraga. Kita akan bergabung dengan RRI Programa 3. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada ke-51, memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujem. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as much.
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda, mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Lurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Sovo Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangqian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranav HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan dulu. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang mengalami itu pasti akan lebih sulit.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisi 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mulus, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu memenangkan tiket. Tunggal putra Alu Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Povlov, kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Bu Sheng Su Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya? Tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di siang hari ini tentunya Anda masih mendengarkan suara saya Khaira yang terus mengudara hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini kita coba update informasi untuk Kota Banda Aceh ya. Ternyata diperkirakan untuk siang hari ini cerah berawan hingga nanti berpotensi hujan singkat disertai petir pada siang hingga sore hari nanti. Nah, pendengar, untuk saat ini suhu di Banda Aceh di angka 33 derajat Celcius dan BMKG juga menyatakan saat ini tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Aceh. Namun masyarakat tetap diminta waspada nih terhadap perubahan cuaca lokal dan juga potensi angin kencang sesaat. Nah, pendengar, mengingat cuaca juga di siang hari ini yang lagi terik banget ya. Ini tentunya kemarin juga cuacanya masih sama cerah berawan, namun untuk semangat gotong royong warga tetap terasa ya hangatnya dalam pelaksanaan ibadah kurban. Nah, salah satunya yaitu warga di Gampung Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, yang mana pendengar kemarin

saling membantu dan juga peduli terhadap sesama terlihat kuat di tengah aktivitas warga sejak pagi kemarin hingga siang hari. Adapun tokoh masyarakat pendengar yang juga ikut terlibat seperti anggota DPRA, kemudian wali kota Banda Aceh yang mana terus mengapresiasi pelaksanaan kurban yang dinilai terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah harapan bahwa kekompakan masyarakat Lamtemen Timur tetap terpelihara sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam menjalankan amal makruf nahi mungkar di lingkungan kampung. Wow, semangat setiap kampung terutama di Lamtemen Timur ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya untuk kampung-kampung yang lainnya juga yang ada di Kota Banda Aceh khususnya juga Aceh Besar dan juga sekitarnya. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ya, di siang hari ini ngomong-ngomong masalah cuaca dan juga peningkatan suhu, ternyata bukan hanya di Banda Aceh loh yang lagi panas banget. Dan juga ini ternyata di Mina suhunya mencapai 41 derajat. Aduh, kebayang dong ya gimana jemaah di sana. Dan jemaah juga dihimbau, ini pendengar, hindari lontar jumrah saat siang hari. Nah, pendengar, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melarang jemaah Indonesia untuk melontar jumrah pada pukul 10 hingga pada pukul 14. Dan larangan itu diberlakukan karena suhu siang hari. Ya, dan ini mengingat waktunya waktu Arab Saudi ya pendengar, dan larangan itu diberlakukan karena suhu siang hari di Mina mencapai 41 derajat Celcius. Nah, pendengar, imbauan tersebut dikeluarkan demi keselamatan jiwa jemaah dan juga jemaah menghindari cuaca panas ekstrim ya pada kepadatan menuju Jamarat. Nah, pendengar, selama waktu tersebut tentunya jemaah juga diminta tetap berada di tenda atau maktab masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko dehidrasi berat dan juga heat stroke. Selain itu juga, pendengar, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia juga mengarahkan jemaah menggunakan jalur 2 atau jalur atas menuju Jamarat. Nah, jalur tersebut menjadi rute resmi jemaah Indonesia untuk mengurangi potensi kepadatan. Selain itu juga ternyata jemaah diminta untuk memperbanyak minum air putih, makan tepat waktu, dan juga memakai pelindung kepala. Mereka juga dihimbau, pendengar, untuk membatasi aktivitas fisik yang tidak mendesak di luar tenda. Ya, kita doakan ya, semoga jemaah haji Indonesia dalam keadaan sehat, agar bisa beribadah dengan khusyuk nanti di sana ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya, tetap semangat dalam menjalankan ibadah hajinya. Pendengar, untuk Anda yang mendapatkan informasi di siang hari ini mengenai informasi ini dan juga informasi-informasi lainnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya kami terus menghadirkan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh. Siang ini juga dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: off.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter. Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya?
0: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayo atuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan warta berita daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Sari berita. Pendengar, ribuan jemaah hadiri salat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berita lainnya, suasana takbiran di sejumlah daerah di Aceh berlangsung meriah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, ribuan masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya Rabu pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Hadir sebagai khatib Dr. Tengku Haji Anwar Usman atau Abia Kutakrum. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung khidmat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sejak pukul 6 pagi, ribuan jemaah dari Banda Aceh dan wilayah sekitarnya mulai memadati kawasan Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh tersebut. Sholat Idul Adha tahun ini mengusung tema momentum Hari Raya Idul Adha, mari bersatu untuk bangkit pasca bencana dalam mengisi pembangunan Aceh yang Islami dan sejahtera. Bertindak sebagai khatib, yakni Dr. Tengku Haji Anwar Usman atau Abia Kutakrum, pimpinan Dayah Darul Munawarah Kutakrum Kabupaten Pidijaya. Sementara imam sholat dipimpin oleh Tengku Haji Munawir Darwis RCMA, didampingi Naib Imam Abi Ishak Lamkawi. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dalam suasana cuaca cerah. Bahkan setengah halaman Masjid Raya Baitur Rahman dipenuhi jemaah yang datang untuk menunaikan ibadah. Dalam khutbahnya, Abia Kutakrung menyampaikan bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bagi umat Islam tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Ismail berkata, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan kepada kita potret sebuah keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan dan atas dasar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluarga para nabi, keluarga yang menjadikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Di dalam ayat ini yang pertama menunjukkan totalitas keimanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah daripada Allah agar menyembelih putranya yang sangat beliau cintai, Nabi Ibrahim tidak membantah.
2: Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita tentang keimanan, keikhlasan, dan kepatuhan total kepada Allah. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Selain itu, Abia Kutakrim juga mengajak masyarakat Aceh untuk terus menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pelaksanaan sholat Idul Adha dan tausiah berlangsung aman dan lancar. Aparat keamanan turut melakukan pengaturan lalu lintas dan rekayasa sejumlah ruas jalan di sekitar masjid yang dipadati kendaraan jemaah. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
1: Pendengar, selain memeriahkan takbiran di malam hari, di pagi hari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, aktivitas masyarakat aktif melaksanakan silaturahmi dan pelaksanaan kurban. Berikut Nasrullah melaporkan.
4: Suasana malam lebaran tentunya selalu dimeriahkan dengan lantunan takbiran. Suasana mulai terasa setelah pelaksanaan sholat maghrib. Dan di pagi harinya, umat Islam berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Salah seorang tokoh agama, Tengku Ali Basya Ibrahim mengatakan, suasana Lebaran Idul Adha tidak jauh berbeda dengan suasana Lebaran Idul Fitri. Aktivitas masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi tetap ada, meskipun adanya pelaksanaan kurban di momen Idul Adha.
5: Memasuki 10 Syawal, lepas maghrib, biasanya kita itu kalau memang lagi berada di rumah-rumah ibadah, di musala, manasah, ataupun masjid, melantunkan takbir ya. Karena itu disunahkan, kemudian di pagi hari sebelum melaksanakan salat Id. Nah, kemudian tentu saja kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Id ya. Kemudian mendengar khutbah, kemudian bersilaturahmi dengan sahabat, dengan jamaah-jamaah yang kita temui di masjid, saling bermaaf-maafan. Nah, kemudian daripada itu kita tentu akan ya kembali ke rumah, acara keluarga yang namanya sama, saya rasa ya, semua muslimin muslimat, tentu saja yang pertama sekali kita itu ya kalau yang masih punya orang tua itu menjumpai orang tua, atau kalau enggak ada lagi orang tua ya dengan sanak keluarga, dengan suami istri bersama anak-anak dan sebagainya, cucu ya. Ya begitulah Pak Nas ya, aktivitas kita ya mungkin dilanjutkan dengan berkurban kalau bagi mereka yang ada hajatan untuk berkurban ya, atau mungkin yang tidak berkurban yang membantu orang yang berkurban.
4: Namun terangnya, pemandangan pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha merupakan momen paling penting dan paling semarak. Masyarakat yang berkurban sangat antusias menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Begitu juga dengan panitia kurban, mereka sangat antusias melaksanakan tugasnya masing-masing agar selesai tepat waktu. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Wakil Bupati Bener Meriah laksanakan salat Idul Adha di halaman Masjid Babu Salam bersama ribuan jemaah. Wakil Bupati ajak meningkatkan semangat berkurban dan mendoakan jemaah haji di Tanah Suci. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
6: Wakil Bupati Bener Meriah Armiah melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di halaman Masjid Agung Babu Salam. Wakil Bupati menyampaikan Hari Raya Idul Adha mengandung banyak pelajaran berharga tentang pengorbanan dan keikhlasan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan ternak semata, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menghilangkan sifat egoisme, keserakahan, dan rasa dendam dalam diri. Selain itu, Armiah berharap masyarakat Bener Meriah tetap kuat dan terus bangkit pasca musibah bencana alam yang baru-baru ini terjadi di daerah tersebut.
7: Kurban dianggap sebagai ibadah karena merupakan wujud ketakatan, ketaatan, kepasrahan sebagai umat manusia dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Wakil Bupati Bener Meriah juga mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan jamaah haji asal Bener Meriah yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Ia berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta kekuatan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, sehingga dapat memperoleh haji mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat, serta berkumpul kembali bersama keluarga masing-masing. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir, Pemkab Aceh Besar segera merealisasikan normalisasi saluran pembuangan melalui program bantuan Presiden di Kecamatan Lunga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran meninjau langsung lokasi rencana normalisasi saluran pembuang melalui program bantuan Presiden Banpres yang akan segera direalisasikan di Kecamatan Lo'nga melintasi sejumlah gampong atau desa mulai dari kawasan permukiman Lamlom hingga Lambarukuh. Bupati turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Presiden sebagai bentuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Aceh Besar Syahrial Amanullah turut memastikan kesiapan pelaksanaan program dalam mendukung penanganan banjir serta meningkatkan fungsi drainase sehingga lahan persawahan masyarakat tidak lagi tergenang saat curah hujan tinggi.
9: Beberapa waktu yang lalu, jadi untuk di daerah ini, di Kecamatan Lo'nga, kita insya Allah akan melakukan normalisasi saluran pembuang. Ini yang melintasi beberapa gampung di Kecamatan Lo'nga, yaitu dari daerah pemukiman Lamhom, kita upayakan sampai ke Kampung Lambaruku.
8: Pihaknya berharap program ini terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Little Messi.
6: Messi's here! That's what they came for!
7: De Cristiano!
8: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa.

Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Roti. Ya, kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia. Dan di siang hari ini, Lebaran Idul Adha di hari yang kedua ya. Kita buka kesempatan juga pendengar untuk Anda melalui line telepon seperti biasa di 0651443336 atau di 0852-8285-4445. Ya, mungkin bagi Anda pendengar yang lagi masak rendang, yang lagi masak kari, yang lagi masak kuah belangeng ya, sambil masak, okay, sambil makan, sambil menikmati, sambil mencicipi, boleh dong untuk bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini.

0: Oke, di siang hari ini pendengar kita sapa yang sudah ikut berpartisipasi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya ampun, bersemangat banget ya Kak Fitri. Kenapa semangat banget, baru siap masak rendang kuah blangong?
1: Lagi banyak KR nih, lagi banyak ampau.
0: Ya ampun, lagi banyak ampau ya Kak Fitri. Jangan lupa ucapkan terima kasih, udah kita terima, kita kasih lagi juga untuk orang lain.
1: Iya Kera, minal aidin wal faizin, mohon maaf saya batin Kera.
0: Iya, minal aidin wal faizin juga. Iya, baik Kak Fitri.
1: Iya, semoga apa di hari raya Idul Adha ini kita semua di apa namanya diampuni oleh Allah SWT ya, dan selesai kita gitu ya Kera ya.
0: Iya, oke, amin.
1: Di tahun lalu, tahun sekarang, apa yang kita berbuat semua dihapuskan oleh Allah SWT selama apa menjalankan puasa Arafah kemarin, pasti kita dihapuskan dosa-dosa kita ya kan?
0: Iya, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kira ada puasa, waran tuh, waktu nih.
0: Ada, alhamdulillah ada ya.
1: Sama kita berarti.
0: Iya Kak Fitri, betul. Oke, mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Darinya Gea Indri ada gak? Seribu kali ada?
0: Seribu kali, sebentar saya cari dulu ya.
1: Oke.
0: Salamnya. Okay,
1: ada.
0: Sebentar.
1: Cepatlah.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Ya, Ma, udah ada salat tadi. Udah siap. Ini bagi Mama. Salam pertama buat Kaira. Selalu ya Kaira ya. Banyak umur terus rezeki. Semangat Kaira.
0: Siap, semangat banget ini.
1: Apalagi udah masuk COVID kan, terus semangat lagi ya kan, Kaira kan.
0: Iya, betul.
1: Ada lagunya?
0: Ada Kak Fitri, ada.
1: Oke deh, habis itu buat semua punya adik, satu punya Aceh, semua dimanapun berada, semoga sehat selalu kita dan semua orang semua taklah ya, diberikan kesehatan terus ya.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Yana yang paling cantik hari tadi nomor Kak Syahrini kita ya kan, sesuatu. Semoga sehat selalu Kak Raya. Terus buat Kak Lia kumpul ada semua ini. Kemana nih Kak Lia, gak pernah masuk lagi ya?
0: Iya, mungkin Kak sibuk kali ya Kak Lianya ya.
1: Ya, semoga Kak Lia sehat terus dan keluarganya, semoga mama ya kita sembuh juga ya. Kak Diana di Sigli juga, buat Kak Cik Maria, saya selalu dalam suatu Allah. Pak Idrus di Ketapang, saya selalu panjang umur, berjaki semua keluarga dan diberi kesehatan terus. Dan waktu di Kampung Keramat, Kak Diana di Sigli dan bersama semuanya ya.
0: Oke, baik.
1: Biasa lah buat mama aja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Fitri.

Oke, pendengar di 100% Indonesia siang hari ini, kembali saya buka melalui line telepon untuk Anda yang mau di WhatsApp juga bisa ya. Barangkali mungkin sibuk banget ini ibu-ibunya, kakak-kakak, om, tante, abang, adik, segala macam, bapak dan ibu, kakek dan nenek, ya kan. Dalam 100% Indonesia tetap saya buka melalui line telepon dan juga WhatsApp. Untuk sesi pertama ini boleh dua-duanya. Biasanya saya terima di sesi pertama itu melalui line telepon. Tapi bagi Anda yang lagi sibuk mungkin ya, sibuk dengan di dapur, dengan bumbu-bumbu dapurnya, boleh di WhatsApp aja di 0852 8285 4445.

pendengar Persatu dimanapun Anda berada di siang hari ini ya, saya mau menyapa teman-teman saya dulu. Oke, saya mau menyapa teman-teman dulu ini yang sudah bergabung melalui sosial media ya. Ada Safira, kemudian ada Olia Maulana, ada NBS juga. Ini singkatannya luar biasa, saya nggak tahu nih apakah merek ternama di Aceh atau di tempat dia tinggal ya. Aduh, kemudian ada Uni juga ya. Kemudian ada siapa lagi, coba nih saya lihat sebentar dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Fitro Fajares ya, ternyata banyak banget yang sudah bergabung. Ada Mogu juga. Oke, untuk yang mau request boleh melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445 atau di 0651-44336 ya. Oke, ini ada yang minta diputerin lagu Arman Maulana, judulnya Nakal. Salamnya untuk siapa? Saya nggak tahu, pokoknya salam untuk semua pendengar Persatu RRI Banda Aceh di siang hari ini dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, kemudian ada juga yang minta diputerin ini, NBS minta diputerin lagu apa ya? Ada tadi Tinky Winky, judulnya Mimpi Semata. Coba saya cari dulu ya, kalau ada. Kalau nggak ada, ya udah, boleh diganti dengan lagu lain ya. Oke, kemudian juga tadi ada Uni. Ya, ada Uni dari Aceh Timur, itu teman lama saya. Bukan teman lama sih, teman masa kuliah ya. Sampai sekarang alhamdulillah komunikasinya masih terjalin, masih terjaga banget ya komunikasinya, walaupun jaraknya sudah berjam-jam LDR-an ya. Kalau dulu pulang kuliah, aduh nebeng di kosnya, bareng-bareng bercerita, makan bareng, minum bareng ya, ibaratnya satu bantal berdua lah ya kan. Dia minta diputerin lagu Bagas Ran, judulnya Cinta Terakhirku. Aduh, sehat-sehat ya untuk Uni yang hari ini mungkin lagi masak kari kali ya. Atau yang lagi masak daging khas di Aceh Timur, apa ya namanya? Gak ada ya, sama aja kayaknya ya. Oke, salamnya untuk semua aja yang dengerin Persatu RRI Banda Aceh di siang hari ini ya. Pendengar nih, kita hadirkan dulu lagu darinya Ghea Indrawari dengan judul Seribu Kali. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini dalam sesi pertama tadi saya lupa baca, ada yang minta request juga lagu darinya Tinky Winky, Lalapo. Enggak dong, bukan gitu ya. Nama bandnya Tinky Winky ya, kalau nggak salah ya. Judul lagunya Mimpi Semata. Ya, nanti kita putarin juga satu persatu dulu lagunya. Salamnya untuk semua aja, terutama salam untuk orang yang sudah menyakitinya katanya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan di akhir tahun 2026 ini enggak ada lagi yang namanya sakit ya. Mau sakit apapun itu, sakit telinga, sakit mata, terutama sakit hati deh. Oke, kita hadirkan dulu pendengar ini lagu darinya Gigi ya. Nanti yang di WhatsApp juga saya baca, tapi saya bacanya di sesi yang kedua aja ya di WhatsApp. Oke, kita hadirkan dulu lagu darinya Gigi, judulnya Nakal. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tentunya untuk 100% Indonesia di siang hari ini Anda masih mendengarkan suara saya Khaira hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Saya Bang Heru di Lampasnya Kota. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan juga mohon maaf lahir batin untuk Khaira. Iya, mohon maaf lahir dan batin juga Bang Heru di Lampasnya, serta untuk pendengar RRI semua. Ya, saya ingin diputarkan lagu dari Andre Hehanusa dengan judul Bidadari. Salamnya buat Khaira, selamat bertugas dan sukses selalu. Salam juga untuk Haji Abang Kasawa dan juga salam buat pendengar setianya Pro 1 RRI Banda Aceh. Terima kasih. Oke, ini ada juga pendengar ya, dari tadi aduh sibuk banget ini teman-teman saya ya yang minta diputerin lagu ya kan. Ada yang minta diputerin lagu apa ya tadi? Saya lupa, saya bacakan dulu ya kali ya. Sabar ya, sabar. Kayaknya ada minta diputerin Tulus ya, Tak Terganti ya kalau nggak salah saya ya. Oke, nanti saya carikan deh lagunya. Kemudian juga ada Kak Anissa Yasmin ya, beliau di Medan, minta diputarin lagu Hargai Aku by Armada. Oke, terima kasih ya, Hargai Aku by Armada. Tulus takkan terganti ya, saya carikan deh dari sekarang lagunya ya. Tapi tunggu ya, satu persatu nanti akan saya putarin lagunya. Mohon bersabar ya teman-teman ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini menjelang sesi terakhir juga dalam 100% Indonesia ya. Ini ada yang minta diputerin lagu Firdaus Sikumbang, judulnya Kau Hancurkan Hatiku. Ya, ini permintaan dari Bang Ikram ya di Sigli. Untuk salamnya mungkin untuk semuanya aja ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikut berpartisipasi, yang sudah ikut bergabung juga dalam 100% Indonesia, serta informasi-informasi yang kami share tadi dalam Banda Aceh siang ini ya, bisa menambahkan manfaat dan juga wawasan Anda bersama Persatu RRI Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Ya, lagu terakhir dalam 100% Indonesia darinya Firdausi Kumbang dengan judul Kau Hancurkan Hatiku. Dan ini sudah mewarnai kebersamaan kita menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya juga akan ada rekan Dimas nanti yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore. Dan saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda, sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Anda semuanya terhibur di siang hari ini. Oke, selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
2: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
2: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
3: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
3: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibangun.

0: Anda hasta cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk

0: prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo Ambrosius Muntolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batok kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Onda Chita.
1: Prier, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mekawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Pria usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita.

0: tienda hasta Chita.
1: Terus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu.
3: Mm-hmm.
2: Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online tuh lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitarlah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Kondisi kaya.
2: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya. Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Tadi kita sudah mengikuti Beranda Cita-Cita dan saat ini kembali bersama program 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh sore ini. Tentu saya Dimas bersama Anda hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 15:49. Dan tentu saya hadirkan lagu-lagu religi pilihan untuk Anda sampai nanti kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh pada pukul 16:04 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

0: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan tentu masih bersama saya Dimas di sore hari ini. Saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda. Sampai nanti tepat pukul 17 tentu kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17. Tentu untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter se-RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lut Mame, Muabu Takengon Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Banda Aceh terima hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia. Berikutnya semangat gotong royong pelaksanaan kurban Gampong Lantemen.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh terima sapi jenis Simental bantuan masyarakat atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saludin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan, yakni Kuta Alam, Syah Kuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis Simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembelih di rumah potong hewan RPH.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih berperadaban ke depan. Terima kasih Bapak Presiden, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami.
1: Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. 2 ekor diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH. Turut dibagikan untuk desa-desa yang minim hewan kurban dan 2 ekor dibawa ke Pidijaya yang merupakan daerah bencana. Adapun sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI dan 40 ekor sapi dari Turki. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Semangat gotong royong mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Gampung Lantemen Timur, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, masyarakat setempat menyembelih sebanyak 42 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Semangat gotong royong mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Kampung Lantemen Timur, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan Rabu kemarin. Pelaksanaan ibadah kurban yang meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam itu diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan kewajiban semata, tapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Kecik Kampung Lantemen Timur, Riazil mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini menjadi bukti tingginya partisipasi dan kekompakan masyarakat.
4: Tahun ini kurban Kampung Lantemen Timur berjumlah 42 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Hal ini berkat kekompakan khususnya para kepala dusun, KPI dan seluruh masyarakat yang luar biasa ada apresiasi. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk satu pengorbanan, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.
3: Insert. Yang menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, diantaranya fakir miskin, para janda, serta anak yatim piatu. Riazil juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah berkurban dan berharap amal ibadah tersebut mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kepala Dusun Merak Mahlil Mulyana menyebutkan di wilayahnya terdapat 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disembelih pada Idul Adha tahun ini. Menurutnya, tingginya partisipasi warga tidak terlepas dari semangat berbagi dan kepedulian sosial yang terus terjaga di tengah masyarakat.
5: Untuk di dusun Merak Kampung Lantemen Timur, seperti biasanya kita warga selalu bergotong royong. Yang pertama bergotong royong dalam mengumpulkan dana untuk membeli hewan kurban, yang kedua bergotong royong dalam acara penyembelihan sampai dengan pembuat tumpuk dan pembagian. Dan alhamdulillah untuk tahun ini di dusun Merak kita berhasil mendapatkan 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing.
3: Yang menambahkan pembagian daging kurban di Dusun Merak diperkirakan menjangkau sekitar 400 kepala keluarga. Tokoh masyarakat Lantemen Timur yang juga anggota DPR Aceh, Ilmiza Sa'duddin Jamal, turut mengapresiasi pelaksanaan kurban yang dinilai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga menjadi simbol pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Kami bersama warga Dusun Merak, khususnya dan Lantemen Timur secara umum, mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan Gampung, pimpinan dusun, dan seluruh warga, baik itu warga dusun, warga Lantemen Timur secara umum, yang bentuk gotong royong, partisipasi yang luar biasa sehingga kurban Lantemen Timur itu lebih, saya dengar dari Pak Kecil tadi, lebih dari 42, sekitar 42 lembu dan 8 kambing. Itu sesuatu yang alhamdulillah setiap tahunnya terjaga dengan baik.
3: Ia berharap hukum masyarakat Mantemen Timur tetap terpelihara sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar di lingkungan kampung. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Unit Gawat Darurat Puskesmas Mon Gedung tetap siaga saat libur Idul Adha. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Tengah suasana libur Hari Raya Idul Adha, UPTD Puskesmas Mengedung tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Selama masa libur mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, layanan unit gawat darurat UGD tetap dibuka dan siaga penuh selama 24 jam. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi kegawat daruratan selama momentum Hari Raya dan libur panjang. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah Kota Lhokseumawe melalui surat edaran wali kota terkait penetapan hari libur setelah Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
8: Jadi Puskesmas Mengedong sesuai dengan instruksi wali kota Lhokseumawe dia akan buka normal sampai hari ini, kemudian nanti akan buka lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu berarti tanggal 30 Mei 2026.
7: Selama periode libur, masyarakat tetap dapat memperoleh berbagai layanan kegawat daruratan di UPTD Puskesmas Mengedong, mulai dari pelayanan medis darurat, observasi pasien, hingga tindakan awal penanganan kegawat daruratan. Kepala UPTD Puskesmas Mengedong, Dr. Amrullah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terutama saat hari raya ketika mobilitas masyarakat meningkat.
8: Liburan yaitu tanggal 27 sampai 29 kita akan tetap buka UGD 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama Idul Adha. Masyarakat tidak usah khawatir untuk bila mengalami keluhan kesehatan, silakan datang ke Puskesmas.
7: Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati selama perjalanan mudik maupun aktivitas hari raya, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami kondisi darurat. Dengan tetap beroperasinya layanan UGD selama libur Idul Adha, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan rasa aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan darurat. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Lazismu bersama pimpinan daerah Muhammadiyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan total 16 ekor hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
9: Lazismu bersama pimpinan daerah Muhammadiyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan total 16 ekor hewan kurban. Jumlah hewan kurban tersebut terdiri dari 7 ekor sapi serta 9 ekor kambing. Kegiatan penyembelihan dilakukan selama 2 hari di lokasi yang berbeda. Pada hari pertama Idul Adha, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di Komplek Panti Asuhan Muhammadiyah di Jalan Darussalam, Kecamatan Pandasakti, Kota Lhokseumawe. Sementara pada hari kedua, penyembelihan akan dilakukan di halaman Masjid Taqwa Muhammadiyah yang berada di Komplek Dayah Modern Ihya Sunnah Muhammadiyah Lhokseumawe. Imam Besar Masjid Taqwa Muhammadiyah Saifuddin Abbas kepada RRI mengatakan, kegiatan pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan antar warga.
10: Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Lhokseumawe melalui Lazismu Kota Lhokseumawe pada Idul Adha 1447 Hijriah kali ini melakukan pemotongan hewan kurban untuk sapi sebanyak 7 ekor, kambing dan domba total 9 ekor, sehingga semua kurban kita berjumlah 16 ekor hewan kurban untuk tahun ini.
9: Ia menyebutkan seluruh daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, santri, anak yatim, serta warga yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan pengurus Muhammadiyah, relawan, dan masyarakat setempat dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Saifuddin Abbas berharap semangat berbagi dan nilai keikhlasan dalam berkurban dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Barat telah menyelesaikan rangkaian lempar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saat ini para jemaah sedang melaksanakan mabit di Mina hingga 13 Zulhijjah sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Barat telah menyelesaikan rangkaian lempar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah setelah sebelumnya melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan seluruh jemaah haji Aceh Barat dalam kondisi baik dan telah menjalani tahapan ibadah haji sesuai jadwal. Ia menjelaskan pada 9 Zulhijjah, para jemaah telah menyelesaikan wukuf di Arafah, kemudian bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit setelah waktu maghrib.
2: Dan jemaah haji Aceh Barat, untuk saat ini, kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah itu sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, setelah selesai wukuf di Arafah, setelah maghrib, mereka mulai bergerak ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Nah, setelah lepas tengah malam itu jamaah bergerak ke Mina, dan alhamdulillah pada tahun ini jam 6 itu semua jamaah sudah kosong di Muzdalifah, jamaah sudah didorong semuanya ke Mina.
1: Setelah beristirahat sejenak di tenda Mina, jemaah kemudian melaksanakan lontar jumrah Aqabah pada Rabu pagi sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi. Ia menyebutkan jarak antara tenda jemaah di Mina menuju lokasi jumrah Aqabah berkisar 5 hingga 6 km, sehingga total perjalanan pulang pergi dapat mencapai sekitar 12 km. Saat ini lanjut Didi, para jemaah telah menjalani mabit di Mina hingga 13 Zulhijjah karena mayoritas jemaah Aceh Barat memilih mengambil nafar sani. Selama berada di Mina, para jemaah akan kembali melaksanakan lontar jumrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah sebelum kembali ke Mekah untuk beristirahat dan melanjutkan pelaksanaan tawaf ifadah sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdian Syah saat diwawancarai RRI. Ia mengatakan menurut perkiraan cuaca dalam beberapa hari ini gelombang laut cukup tinggi.
4: Sama-sama kita ketahui memang lokasi pantai Kauma di pesisir barat Kota Melabu ini sampai dengan di Arungalam Bali itu memang tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan, untuk menjadikan objek untuk mandi. Namun untuk sekedar berekreasi di pinggir pantai itu masih sangat memadai. Itu masyarakat kami harapkan menghindari untuk mandi laut, mengingat memang kondisi hari ini dan beberapa hari ke depan cuaca juga kami perkirakan gelombang akan cukup tinggi karena sudah memasuki musim barat.
3: Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas pemandian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, Ronald mengatakan bahwa pihaknya akan baru memulai patroli ke objek wisata pada hari ketiga Idul Adha. Sementara hari pertama dan hari kedua standby di markas komando. Namun demikian, Ronald mengatakan bahwa pihaknya juga akan merespon cepat jika ada laporan warga. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Aceh Barat juga telah memasangkan spanduk imbauan larangan mandi laut di sejumlah lokasi objek wisata pantai di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanokayo. Pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam kabupaten tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Nara, Rabu pagi. Menurutnya kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Ruhama Takengon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 kebok. Tambah sapi kan, luar biasa. Ijajaran Dinas Pendidikan 100 putih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Ruhama hampir 50 ekor dan ini kita bagi bebek dulu. Berarti Alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban ini sesuatu yang paling indah.
5: Penyembelihan hewan kurban di Aceh Tengah sendiri dilaksanakan oleh panitia kurban baik pada hari raya pertama dan sebagian lagi baru menyelenggarakannya di hari kedua untuk langsung dibagikan kepada yang berhak. Seperti halnya di Masjid Agung Ruhama Takengon, penyembelihan dilakukan pada Kamis pagi terhadap 52 ekor, baik itu kerbau, sapi maupun kambing, termasuk bantuan 1 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Taprani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. BNN Aceh, lanjut Dedi, terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Rencong. Hingga saat ini pihaknya telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu, termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional, termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bandar Meriah telah dimulai. Diperkirakan tahun ini lebih dari 1.000 hewan kurban disembelih di daerah tersebut. Selengkapnya laporkan Alfie Sarin.
8: Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bener Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dikaputra mengatakan, penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya, diperkirakan lebih dari 1.000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
9: Sebenarnya kurban di Kabupaten Bener Meriah ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kemungkinan sampai dengan hari Sabtu. Dan ini kita juga bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat kita sangat antusias dalam melaksanakan kurban pada tahun ini.
8: Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sebanyak 935 hewan kurban telah terdata dari 7 kecamatan. Sementara 3 kecamatan lainnya belum disampaikan kepada panitia, yaitu Kecamatan Bandar, Wihpesam, dan Mesidah. Ia berharap antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban terus meningkat setiap tahunnya, yang menandakan ekonomi masyarakat semakin pulih pasca terjadinya bencana tahun lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Laut Maweh, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang memastikan proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berjalan aman dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
11: Pemerintah Kota Sabang menerima 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Pemerintah Kota Sabang menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada warga penerima manfaat di 18 gampung di Kota Sabang. Pemotongan hewan kurban bantuan Presiden dilakukan di Rumah Potong Hewan Gampung Kuta Barat.
12: Kita mendapatkan sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot total dua-duanya 997 kilo. Bantuan ini akan dibagikan masyarakat yang kurang mampu di Kota Sabang. Rencananya 390 tumpuk, pergampungnya 20 tumpuk seluruh Kota Sabang. Lokasi pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Sabang.
11: Maulida Sari menambahkan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menurunkan 6 petugas untuk melakukan pemantauan selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Petugas juga akan mengawasi proses penanganan daging agar tetap higienis dan layak dikonsumsi. Masyarakat penerima manfaat nantinya dapat mengambil langsung sesuai nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing gampung di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Ia berharap bantuan sapi kurban Presiden dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta membantu meringankan kebutuhan warga Kota Sabang pada momentum Idul Adha. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia woy, semuanya.
1: Woy, ampun woy.
0: Ya, mendengar sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun woy.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan tentu di sore hari ini masih bersama saya Dimas, ya, terus bersama Anda hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sendiri tanda waktu menunjukkan pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Masih dengarkan lagu pilihan, terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Sudah berangkat dari berapa anda berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu religi di sore hari ini, karena selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan saya informasikan waktu salat Fardhu Maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 6.52 atau pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Berangkat kita dengarkan surah An-Najm bersama Musammil Hasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, kami informasikan untuk halaka maghrib malam hari ini tidak ada. Dan tentunya selanjutnya kami terus menghadirkan lagu religi untuk Anda pendengar sampai nanti kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, tentu pada pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Putra di kesempatan malam hari ini. Pendengar, di Kamis malam bertepatan di malam Jumat malam hari ini, untuk edisi tanggal 28 Mei 2026. Tak terasa sudah di penghujung bulan, dan juga kita memasuki di malam ketiga Idul Adha ya. Untuk hari ini masih di dua Idul Adha gitu ya. Masih suasana lebaran kita ya masih sangat ramai ya untuk Kota Banda Aceh sendiri. Untuk malam hari ini yang sedang mungkin berada di jalan ya, ya agar berhati-hati, mungkin bisa sedikit mengingat kembali ya rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada, jangan sampai kita abaikan ya, jadi tidak terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kita di malam hari ini akan kita hadirkan dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini, menemani Anda yang sedang santai mungkin di malam hari ini, mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz. Ya, untuk informasi akan kami sampaikan berikut ini terkait dengan Pertamina pastikan stok biosolar di Banda Aceh aman meski terjadi antrean di SPBU. Ya, PT Pertamina Patraniaga memastikan stok biosolar di wilayah Kota Banda Aceh tetap aman meskipun dalam beberapa hari terakhir terjadi antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut disebut lebih disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dibanding berkurangnya pasokan BBM subsidi. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhari mengatakan distribusi biosolar ke seluruh SPBU di Aceh tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurutnya, setiap SPBU telah memiliki kuota penyaluran yang disesuaikan dengan alokasi subsidi nasional. Biosolar yang disalurkan di SPBU merupakan jenis BBM subsidi atau JBT, jenis bahan bakar tertentu. Penyalurannya sudah diatur pemerintah melalui BPH Migas sesuai dengan anggaran subsidi yang ditetapkan setiap tahun, kata Misbah dalam dialog interaktif bersama RRI Pro 1 Banda Aceh. Ia juga menjelaskan, secara volume distribusi biosolar di Kota Banda Aceh saat ini justru mengalami peningkatan dibanding rata-rata penyaluran normal harian sebelumnya terjadi antrean. Bahkan, stok biosolar di sejumlah SPBU disebut masih tersedia meski antrean kendaraan terus terjadi. Untuk wilayah Kota Banda Aceh, sebenarnya secara volume sudah melebihi rata-rata normal harian sebelumnya adanya antrean. Saat antrean pun stok di SPBU rata-rata masih tersedia. Misbah menambahkan pihak Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan ketersediaan stok di seluruh SPBU agar penyaluran tetap berjalan sesuai jadwal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, antrian terjadi karena adanya lonjakan konsumsi masyarakat yang cukup signifikan dalam beberapa tahun waktu terakhir ya, maksud kami. Terkait ketahanan stok di terminal penyimpanan BBM, Misbah menegaskan Pertamina tetap menjaga pasokan pada level maksimal melalui sistem distribusi yang terintegrasi secara nasional. Menurutnya pengawasan dilakukan melalui ya mulai dari penyediaan, penampungan hingga distribusi ke SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Baik pendengar, untuk di malam hari ini kita akan hadirkan dengan lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami pilihkan untuk Anda, untuk menemani Anda yang sedang mungkin di malam hari ini sedang bertamu di tempat keluarga, sanak saudara ya. Mungkin dari kemarin sibuk kita dengan aktivitas ya, apalagi di Idul Adha di hari pertama itu kita kesibukan kita di hari pertama ya memotong sapi kurban ya ataupun kambing, domba dan sebagainya, dan untuk hari ini mungkin Anda sedang ya bertamu ke tempat sanak saudara Anda. Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Baik, semoga saja aktivitasnya berjalan dengan lancar di malam hari ini. Kita nikmati lagu dari Acha Septriasa dan Ali Omar dengan Bulan Terbelah. Kita nikmati dulu di awal jumpa kita di malam hari.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan?

Dengar berita itu dimanapun Anda berada. Sebuah lagu dari vokalnya Adiara melukis bayangmu. Dan sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 20 malam lebih 53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk saat lagi kita akan mendengarkan pelajaran tajwid ya, dari program Masatu RRI Banda Aceh. Tentunya bersama Ustadz Asnawi nanti yang akan memandu untuk pelajaran tajwid kita dari program Masatu RRI Banda Aceh di malam hari ini. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM.

0: Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Masatu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Satu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minal dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairin min ibadihi syakur. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi walladzina humul ma'fur. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Pertemuan ini dengan makra yaitu surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Dan mari kita membacakan makra berikut ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul

Al-Tuha, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya pada malam ini dengan membaca Al-Quran. Dan sebagaimana biasanya, kami ucapkan juga mohon maaf lahir dan batin. Nanti setelah bacaan maqra, kita bergabung bersama untuk membacakan maqra surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Berikut baca bersama, mendengar dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara pendengar, sebelum kita bahas tajwid berikut ini, mari kita dengarkan kilau Pancasila. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini, barang 3 minit ke depan, kita kembali untuk mengkaji makorak surah Al-Mulk ayat 27 hingga 30.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan 5 silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi sesuatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara pendengar, saudara qori dan qariah, kembali bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid dengan makorak sekarang, yaitu surah Al-Mulk ayat 21 hingga ayat 30. Silakan anda ingin bergabung dengan 0651 44336. Silakan anda bergabung dengan menggunakan nomor kontak 0651 44336 untuk membacakan surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Sementara untuk menunggu anda bergabung, mari kita bahas tajwid berikut ini, yaitu dengan sifat huruf. Sifat huruf yaitu tafasyi, artinya tersebar pengucapan, keluar udara dengan bersebar. Yaitu ada 3 bahagian huruf tafasyi ini. Ada kubra, kemudian wusta, sughra. Artinya kalau kubra tersebar dengan lebih besar, kemudian wusta sebarannya pertengahan, kemudian sughra lebih sedikit, kecil kedengaran keluar keluar udara yang ketika melafadzkan huruf tafasyi ini, iaitu yang besar itu adalah apabila bertasydid, kemudian yang wusta, tafasyi wusta, iaitu apabila berbaris saja, dan yang terakhir tafasyi sughra apabila huruf sifat tafasyi ini dengan mati. Huruf tafasyi itu adalah huruf syin, ya, yang sin tiga titik, syin, syin, syin. Di syin di sini ketika tasydid itu lebih lebih besar sebarannya. Di antaranya pengucapan wasyam, ya, wasyamsi waduhaha, kemudian asy'ara, kemudian asy-syaitan, asy-syaitan. Ini bunyi shinnya, kemudian asy-syakirin. Ini adalah shin yang memakai tasydid, baik itu tasydid langsung ataupun tasydid karena idgham syamsiyah alif al sebelumnya, sebelum huruf shin ini. Ini adalah shin yang bertasydid. Setiap yang bertasydid tentu ada barisnya, ada harakahnya, baik di atas kemudian fathah di atas, kemudian dhammah baris depan, dan baris kasrah di bawah. Tidak ada apa tanda tasydid tanpa harakat, tanpa baris. Jadi yang bertasydid syin itu namanya tafasyi kubra. Kemudian tafasyi wusta, pertengahan, ini adalah hanya saja syin yang berharakat tanpa tanda tasydid. Misalnya syatroh, kemudian ashtata, musyrikah, musyrikin. Ya, ini adalah syin yang sifatnya tafasyinya wusta, pertengahan. Adapun yang tafasyi suara kecil hanya syin yang bertanda di atasnya tanda sakin, tanda mati. Maka di sini seperti lafaz, ya, yang tadi ashtatan, bukan ya, ini yang sifatnya sughra. Kemudian ashhur, ya, ashhur, ashhuru ma'lumat, itu setelahnya. Assalamualaikum.
3: Ustaz.
0: Iya, suaranya dibesarkan lagi dengan Humaira.
3: Bukan, Mi.
0: Iya, dengan
3: Ibu Nur.
0: Oh ya, Bu Nur. Suaranya bergeser-geser, Bu Nur. Oh ya, maklum juga gelombang. Kadang-kadang gelombang tak tenang, kadang-kadang anginnya. Sekarang ni mungkin masih angin, Bu Nur. Ya, silakan, Bu Nur.
3: Iya. Ustaz, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin saya.
0: Iya, sama-sama. Qulla am wa atum bi khair dengan ucapan selamat merayakan hari raya Idul Adha. Silakan, Bu Nur.
3: Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ

0: Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta pendengar dengan Ibu Nur Siah di Pulau Aceh pertama sekali bergabung. Silakan setelah Ibu Nur Siah dengan 0651443336 membacakan surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Silakan gabungkan dengan 0651443336, yaitu tadi baru sedang kita bahas dengan huruf Shin yang sifatnya itu tafashi, hanya huruf satu. Hanya huruf Shin yang bersifat tafashi, sifat tersebar. Apabila Shin bertasydid, maka itu tafashinya besar, kuat, banyak berhambur udaranya. Kemudian yang suor, yang wusta, apabila Shin itu yang berharakat saja berbaris. Kemudian yang suora, tafashi suora, yaitu Shin yang dibacanya sedikit tersebar keluar udara, yaitu apabila Shin itu berharakat sakin. Yang di sini yang sempat kita kumpulkan di sini pada kalimah ashhur, kemudian ashtatan liyurau a'malahum, kemudian mim musyrikati walau a'jabakum walau a'jabatkum, dan banyak yang lain yang perlu kita tandai, yaitu Shin bertasydid itu tafashi kubara, Shin berharakat tafashi wusta, kemudian Shin yang mati dan mati di atasnya adalah tafashi suara. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan gabungkan diri anda untuk membacakan makra surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Silakan anda gabungkan diri dengan 0651443336. Berikut kita lanjutkan dengan bahasan perbedaan lafaz para imam qiraah tentang makra surah Al-Mulk ayat 27 hingga 30. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Babi.
2: A'udzubillahi minasyaitanir rajim.

0: ضلال مبين.
1: ضلال

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Babe Petimura, baru membacakan surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 31. Ya, di belakang Bapak Babe Petimura, silakan. Masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, silakan gabungkan diri Anda dengan nomor 0651 44336. Sambil menunggu, kita lanjutkan perbedaan lafaz berikut ini. Pada kalimah falamma ra'auhu, hu Imam Ibnu Katsir tetap membacanya dengan mat. Biasanya apabila hu dan hi didahului dengan huruf mati, maka tidak panjang lagi. Misalnya anhu, bihi, alaihi, anhu, itu tidak panjang hu dan hi-nya. Isim dhamir jamak mudzakkar ghaib itu. Tetapi kalau Imam Ibnu Katsir tetap membaca dengan panjang. Dengan demikian, Imam Ibnu Katsir membaca ra'auhu zulfatan. Kemudian si'at, Imam Hisham Al-Kisai membaca dengan ishmam. Ishmam artinya membulatkan lingkaran mulut kita itu menjadi sui. Karena bertumah, ditumah menjadilah sui. Kalau qila menjadi qui. Ini Imam Al-Kisai Hisham membaca dengan ishmam. Memang asalnya ini ada suyiat, ya, dengan bina majhul. Siat bacanya oleh imam dengan Imam Al-Kisai dan Hisham dengan sui, tidak siat tapi sui, suyiat. Kemudian wujuhul ladhi kafaru, kemudian kalimah qila, si'at apabila waqaf oleh Imam Hamzah dengan tashil Hamzah. Hamzah ini huruf. Kalau Hamzah itu imam, nama orang. Kalau Hamzah adalah huruf, nama huruf. Imam Hamzah melafadkan Hamzah pada kalimah si'at apabila waqaf berhenti menjadi tashil. Lafadnya sihat. Nah, sihat menjadi sihat. Kalau ma'a ada hamzah jakir menjadi ma'a setengah. Jadi tidak sampai bunyi a demikian. Menjadi tasil artinya mudah. Setengah a, setengah tekanan. A menjadi ha apabila waqaf oleh Imam Hamzah. Kemudian pada kalimah qila, seperti di atas tadi, Imam Hisham, Imam Al-Kisai dan juga Imam Ruwais, perawi daripada Imam Ya'qub, menjadi qila. Baris qafnya didhummahkan. Qila menjadi qila. Adalah ismam. Juga di sini bina majhul. Kalau qila, kalau qala, telah berkata seorang laki-laki. Tapi qila dikatakan. Kemudian kuntum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan
2: Kak Syik.
1: Oh ya, Kak Syik. Di Jantoi.
2: Di Jantoi keadaannya.
1: Iya, di Jantoi kan. Ya, silakan Kak Syik.
2: Minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir.
1: Ya, minal aidin wal faizin.
2: Iya.
1: Ya, mohon maaf lahir dan batin. Silakan Kak Syik.

0: ولما رأوه زلفة سيئت أجله Suaranya agak serak-serak, Pak Ustaz.
1: Ya, enggak apa-apa, silakan. Saya serak-serak juga ini.
0: Ujung.

قل أرأيتم إن أهلكني الله إن أهلكني الله

0: أرأيتم إن أصبح ماؤكم
1: أصبح إن أصبح
0: يا
1: سلكم
0: إن

0: Kak Syek? Kak
1: apa?
0: Syek?
1: Ya.
0: Itu famania itu bukan famania. Niat baca tapi famaya dikum.
1: Ya,
0: ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan difamai saja.
1: Wa ma'ukum wairan faman.
0: Ya, bukan faman. Famai. Itu gawram ya. Bukan gairam. Gaw. Gawram famai.
1: Famai.
0: Ah, ya. Silakan. Dari famai saja boleh.
1: Famai ya'tikum
0: ya. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Kak Syik, saudara pendengar beliau di Janto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Nur Leli.
2: Juli.
0: Hah?
2: Bu Juli.
0: Ibu Juli, Ibu ini ada dari mana Bu Juli?
2: Kota Cetli.
0: Hah?
2: Kota Cetli aja besar.
0: Oh ya, ya Kota Cetring, Cetli ya, silakan. Ini kedua kalinya baru bergabung malam ini ya.
2: Iya.
0: Ah ya, silakan Kak Juli.
2: Iya. Ini nafasnya agak pendek ya.
0: Iya, kita potong-potong, tapi kita sama sambung, kita mundur sedikit ayatnya.
2: Oh gitu.
0: Iya.

0: فمن يجيرك في
1: يجير الكافرين.

0: Nggak sampai nafasnya.
1: Iya, memang panjang-panjang nafas. Nanti kalau sering-sering kita baca di nafas, di mengikut sendiri dia menjadi panjang nafas.
0: Iya. Ini apa? Kalau kita baca Quran memang kan?
1: Iya.
0: Setiap malam. Cuma apa namanya? Kadang-kadang kita nggak kena apa gitu kan?
1: Iya. Memang ada juga memang ayat yang panjang antara apa? Titik nomor-nomor ayat itu terakhir panjang ayatnya. Tapi kita bisa potong. Kemudian kita mundur sedikit.
0: Iya.
1: Ya, ajak teman-teman Ibu Yuli.
0: Umur 57 tahun kan tak malum lah.
1: Ya, kita sama-sama tetap membaca Al-Quran tidak menjadi halangan. Ya, ajak teman-teman untuk menggabung.
0: Iya, insya Allah nanti kita kabarin.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya saya ini kawan Kak C.
1: Oh, kawan Kak C. Kak C di Jantoy ya. Kalau Kak Yuli di Cegli.
0: Lampaku sebenarnya kota Cegli.
1: Oh.
0: Macam besar kan?
1: Besar ya ya. Ya terima kasih Kak Yuli.
0: Okay, sama-sama Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faidin.
1: Iya, sama-sama. Maaf lahir dan batin.
0: Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara pendengar dengan Kak Yuli di Short Gli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Iya, silakan dengan.
2: Ya, selamat hari raya Pak Ustaz. Menin.
1: Iya, mohon maaf lahir dan batin. Silakan Pak Rusli.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rusli di Surin, Aceh Besar, Banda Aceh. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Nur Ajija, silakan.
1: Maaf lahir batin.
0: Iya, sama-sama. Minal idin wal faidin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barakallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Azizah di Lamara, Banda Aceh. Iya, saudara pendengar, silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Gabungkan diri Anda untuk membacakan makra surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan.
2: Berapa, Ustaz?
1: Iya.
2: Surat berapa?
1: Al-Mulk ayat 27.
2: Ayat 27.
1: Iya. Falamma ra'auhu.
2: Apa lama ya? Ini dari Ibu Rosna di Cikai Jatuh.
1: Iya, ya Ibu Rosna kan?
2: Rosna.
1: Ya. Oh, Rosna. Ya, silakan Ibu Rosna.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا

0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
1: Ibu Rusna,
0: Tuan.
1: Nah, itu bukan Allah alalin, tapi Allah. Dot harus keraskan seperti apa tadi. Kalau dhal itu menjadi penaungan nanti atau payung. Kalau dhalal ini sesat. Ya, dhal ya, dhal.
0: Ta'lamuna man huwa fi dhalalin mubin.
1: Ya, silakan lanjut.
0: Ya. Qul ara'aytum in أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.
1: Sama-sama. Ya, demikian para pendengar, Ibu Rosna di
0: Gici
1: Kaji Jakaya Jato, ya itu ya. Yeah. Ini geci ini di ko apa yang ada Masjid Mukutub itu, nah, itu kayak jatuh itu. Yang geci-geci yang lain silakan. Ya, ada geci komplek, geci inem, geci menara. Ini sudah satu geci sudah ada yang bergabung wakili.
0: Padahal Ustaz malam ni ramai teman saya mau ikut kan?
1: Iya iya.
0: Saya sudah pulang tempat anak.
1: Oh iya.
0: Iya. Ya.
1: Nanti dikabari lagi.
0: Ya, ya.
1: Dikabari sekarang bergabung bilang sama teman-teman. Iya.
0: Enggak ngerti ambil Ustaz.
1: Enggak apa-apa hari ini.
0: Iya.
1: Nanti
0: ya.
1: Gabung aja.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Bu Rosna.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya. Assalamualaikum. Ya, demikian saudara pendengar, Ibu Rosna di Geci Kaye Jato. Masih di Banda Aceh ya. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa itu apa Kaye Jato. Ya, masih bersama Prof. 1 RRI Banda Aceh dengan surah bacaan surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Silakan gabungkan diri anda dengan 0651443336. Berikut kita lanjutkan bahasan perbedaan lafaz tadi. Ada satu lagi yang belum kita lafadkan di atas, kalimah Zulfah Imam Al-Kisai apabila waqaf menjadi imalah fa menjadi Zulfih. Kemudian kuntum, tum di sini Imam Qalun dan Kumbul. Ada di sini isim dhamir jamak mudzakkar mukhatab tum kum hu, dan hum yang gaib. Maka Imam Qalun dan Kumbul untuk tambahkan saja setelah mim mati itu waw mati. Waw mati, kemudian mim tidak mungkin kita lafadkan ta mati mim mati waw. Kemudian mim yang mati di sini menjadi dhammah sehingga lafadnya menjadi kuntumu bihi. Ini Imam Qalun dan Kumbul. Baik, saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan bersama Pro 1 RRI Banda Aceh membacakan surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Silakan dengan nomor kontak anda hubungkan diri anda dengan 0651443336. Kita sekarang membaca dengan Imam Al-Kisai karena pertama dengan Imam Ibnu Katsir. Karena di awal kalimah di sini perbedaan lafaz Imam Ibnu Katsir, maka kita ambil Ibnu Katsir dulu, yaitu hu tadi. Ibnu Katsir riwayat daripada Imam Qumbul.

Namun Imam Ya'qub membaca dengan dal takhfif, dengan bina lazim tad'un ini dengan Imam Ya'qub. Yang lain membaca dengan tad'un, dengan fa'ala, tafa'ala, juga ni tad'a, tad'un, iaitu dengan ainnya, dengan dalnya yang bertasydid. Berikut dengan Imam dengan Al-Kisa'i yang berbeda tadi, zulfatan apabila waqafanya menjadi imalah mahdhah, menjadi zulfih. Kemudian si'a su'i'at, qu'ila menjadi qu'ila. Ini adalah Imam Al-Kisa'i. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفِهِ

Ayat berikut dengan qul ara'aitum, bacaan Imam Waraj memindahkan alif berharakah ke huruf sebelumnya. Apabila sebelum huruf alif ada huruf mati, maka pindahkan baris alif ke huruf tersebut. Di sini lam mati. Lafadznya qul ara'ai menjadi qula ra'ai. Qula ra'ai. Kemudian tum, di sini in tidak dipindahkan ke mim, karena di sini mim adalah ada cara sendiri tersendiri untuk membacakannya untuk isim dhamir yang jamak mukhatab ini muzakkar mukhatab menjadi tambah mu, menjadi tambah waw, menjadi tumu. Demikian juga Imam Qalun dan Qumbul. Imam Waraj hanya apabila setelah tum, kum, him, hum ada alif berbaris. Jadi tumu Imam Qalun Qumbul, Imam Waraj demikian juga. Dan panjang Imam Waraj sampai 3 alif 6 harakat. 2 alif 4 harakat. Kemudian in, in ah. Di sini Imam Waraj menjadi pindah lagi. Seperti qul am jadi qula tadi, iaitu naqal. In ah laka menjadi inah laka. Imam Hamzah dengan lafaz saktah juga qul tadi, qul qul ara'ai, tahan nafas, tidak dengan qul tarik nafas, tapi qul ara'ai. Saktah artinya diam, diam suara, diam nafas. Kemudian in, demikian juga in ah menjadi lafaznya in ah. Jadi tahan tahan nafas dan suara. Ma'iyya, ma'i oleh Imam Syu'bah, Hamzah Al-Kisai khalaf membaca dengan ya mati. Wa mam ma'i aw. Kemudian kalimah kafirin, Imam Waraj, kemudian Imam Abu Amr riwayat Dauri Al-Kisai juga, kemudian Ruwais Ya'qub membaca dengan imalah. Imam Waraj membaca kaf dengan imalah baina-baina ke. Kemudian apabila dengan Imam Abu Amr Al-Kisai Ruwais dengan ke. Khusus kalimat kafirin yang bacaannya dengan fa baris di bawah. Kemudian min azabin alim. Azabin alim. Di sini naqal lagi. Artinya pindah baris alif ke huruf sebelumnya yang mati di sini. Sebelum alif bin. Ada huruf mati di sini yaitu huruf nun. Tanwin itu adalah huruf nun mati. Sehingga lafadznya oleh Imam Waraj dengan azabin alim. Azabin alim. Lafadznya menjadi azabin alim. Imam Hamzah saktah, diam suara dan nafas, atau mempraktikkannya dengan tahan nafas, tahan suara. Azabin alim. Azabin alim. Ini Imam Hamzah. Sekarang dengan Imam Waraj. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan membacakan surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30. Silakan gabungkan diri anda untuk membacakan ini dengan 06514433. Imam Waraj.

منا ومن معي أو رحمنا فمن يجير. Jadi ra lafaz dengan tarqiq karena sebelum ra tafkhim didahului dengan jim dengan harakat berbaris sebelumnya, maka ra dilafazkan dengan tarqiq tipis. Imam Warash, faman yuj

فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إمام حمزة: قل أرأيتم

dengan Imam Hamzah. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم إن

0: صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dalam membaca Al-Quran, bertambah fasih, benar dalam pengucapan, melafadzkan huruf-huruf. Dan yang sempat malam ini bergabung, yaitu Bu Nur Siyah di Pulau Aceh, kemudian Babe Patimur, Banda Aceh, Kak Cik di Jantoi, kemudian Kak Yuli di Cotgili, berikutnya Pak Rusli di Surin, Banda Aceh, Nur Azizah Lam Ara, Banda Aceh, kemudian Bu Rosna di Gecil Kaya Jatuh, Banda Aceh, kemudian Pak Zikri di Lampu, terakhir Bapak Ibu Nur Saleh di Sigli. Dan bagi anda yang belum sempat, tidak sempat malam ini, silakan nanti bacaannya ditunggu pada Kamis malam Jumat akan datang, kembali hadir untuk anda bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, baik, sudah mendengar kepada pendengar berada. Kita tadi baru saja mendengarkan pelajaran tajwid yang sudah dipandu langsung bersama Ustaz Asnawi. Dan kembali lagi dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini, kami hadirkan ke luar negara Anda atau menemani Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 dari Banda Aceh, kanal inspirasi. Ya, untuk lagu yang baru saja kita dengarkan dari vokalnya Afgan, Dia, mengantar ke waktu kita ke pukul 22 malam lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk berikutnya lagu dari vokal Alexa dengan judul lagunya Pulang ya pendengar, kami hadirkan ke luar negara Anda. Semoga lagu-lagu yang kami pilihkan di malam hari ini bisa menemani Anda yang sedang jalan-jalan malam ya, ataupun sedang di rumah, yang sedang mungkin menantikan tamu ya di malam hari ini. Walaupun sudah pukul 22 malam, suasana lebaran masih terasa ya, sampai nanti ke pukul 24 malam gitu ya. Ya kapan lagi kalau bukan saat ini ya, sedang namanya di lebaran Idul Adha ini, kalau bukan kita meluangkan waktu untuk ke rumah sanak saudara kita ya kan. Nah, jadi walaupun pulangnya agak-agak malam gitu ya, gak masalah gitu ya, karena malam suasana lebaran masih. Oke, baik, mendengar saya selalu untuk ada semuanya yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 dari Banda Aceh. Lagu Alexa Pulang kami hadirkan, dan nanti dari vokalnya Amir ada judul lagunya Aku Jatuh Cinta. Dari studio kami ucapkan selamat malam dengar dan selamat mendengarkan.
1: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
1: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
4: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila sekali lagi harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan. Yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: waktu dipanjang.
1: Misi, excuse me, misi, mau ambil
2: itu juga kak.
1: Misi,
3: tabe kok itu?
1: Kita nggak dengar kakak? Apa aku bilang misi? Singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Allahu Akbar, Allahu Akbar.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kebencian.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RR1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan tentu tadi kita sudah melaksanakan sholat pada subuh. Dan ya, pagi hari ini Anda mendengarkan RR1 Banda Aceh bersama Sadimas. Kita bersama sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu untuk bersama hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Selamat pagi yang baik, dan mudah-mudahan tentu harapan kami Anda masih dalam kondisi yang sehat ya, untuk hari ini, dan juga dapat melaksanakan hal-hal yang terbaik versi Anda di sepanjang hari ini. Tentu kita masih dalam suasana Idul Adha. Dan ya, di pagi hari ini berakhir kembali saya hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan kita juga masih menantikan apakah ada halakah atau kuliah subuh di Masjid Raya untuk pagi hari ini. Namun belum mendapatkan informasi resmi bagaimana, dan kita akan terus pantau juga. Sembari kita menantikan, tentu terus kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini dia Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dari berita, BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Berikutnya, pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam kabupaten tersebut. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. BNN Aceh lanjut Dedi terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Rencong. Hingga saat ini PIA telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Kota Banda Aceh terima sapi jenis simental bantuan masyarakat atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan, yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembelih di rumah potong hewan RPH.
4: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih berperadaban ke depan. Terima kasih Bapak Presiden. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami.
3: Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. 2 ekor diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH. Turut dibagikan untuk desa-desa yang minim hewan kurban dan 2 ekor dibawa ke Pidijaya yang merupakan daerah bencana. Adapun sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI dan 40 ekor sapi dari Turki. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Narah, Rabu pagi. Menurutnya, kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Ruhama Takengon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 kerbau, sama sapi dan luar biasa. Di jajaran Dinas Pendidikan 100 lebih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Ruhama hampir 50 ekor dan ini kita bagi bebek dulu. Berarti alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban ini sesuatu yang paling indah.
5: Penyembelihan hewan kurban di Aceh Tengah sendiri dilaksanakan oleh panitia kurban baik pada hari raya pertama dan sebagian lagi baru menyelenggarakannya di hari kedua untuk langsung dibagikan kepada yang berhak. Seperti halnya di Masjid Agung Ruhama Takengon, penyembelihan dilakukan pada Kamis pagi terhadap 52 ekor, baik itu kerbau, sapi maupun kambing, termasuk bantuan 1 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan didistribusi kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang memastikan proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berjalan aman dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
7: Pemerintah Kota Sabang menerima 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Pemerintah Kota Sabang menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada warga penerima manfaat di 18 gampung di Kota Sabang. Pemotongan hewan kurban bantuan Presiden dilakukan di Rumah Potong Hewan Gampung Kuta Barat.
8: Kita mendapatkan sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot total dua-duanya 997 kilo. Bantuan ini akan dibagikan masyarakat yang kurang mampu di Kota Sabang. Rencananya 390 tumpuk, per gampungnya 20 tumpuk seluruh Kota Sabang. Lokasi pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Sabang.
7: Maulida Sari menambahkan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menurunkan 6 petugas untuk melakukan pemantauan selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Petugas juga akan mengawasi proses penanganan daging agar tetap higienis dan layak dikonsumsi. Masyarakat penerima manfaat nantinya dapat mengambil langsung sesuai nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing gampung di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Abang, ia berharap bantuan sapi kurban Presiden dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta membantu meringankan kebutuhan warga Kota Sabang pada momentum Idul Adha. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, unit gawat darurat Puskesmas Mon Gudong tetap siaga saat libur. Informasi selengkapnya dilaporkan Anitya Diana.
9: Di tengah suasana libur Hari Raya Idul Adha, UPTD Puskesmas Menggedong tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Selama masa libur mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, layanan unit gawat darurat UGD tetap dibuka dan siaga penuh selama 24 jam. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi kegawat daruratan selama momentum Hari Raya dan libur panjang. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah Kota Lhokseumawe melalui surat edaran wali kota terkait penetapan hari libur setelah Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
10: Jadi Puskesmas Menggedong sesuai dengan instruksi wali kota Lhokseumawe, dia akan buka normal sampai hari ini, kemudian nanti akan buka lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu berarti tanggal 30 Mei 2026.
9: Selama periode libur, masyarakat tetap dapat memperoleh berbagai layanan kegawat daruratan di UPTD Puskesmas Menggedong, mulai dari pelayanan medis darurat, observasi pasien, hingga tindakan awal penanganan kegawat daruratan. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong, Dr. Amrullah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terutama saat hari raya ketika mobilitas masyarakat meningkat.
10: Liburan yaitu tanggal 27 sampai 29 kita akan tetap buka UGD 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama Idul Adha. Masyarakat tidak usah khawatir untuk bila mengalami keluhan kesehatan, silakan datang ke Puskesmas.
9: Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati selama perjalanan mudik maupun aktivitas hari raya, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami kondisi darurat. Dengan tetap beroperasinya layanan UGD selama libur Idul Adha, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan rasa aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan darurat. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita sudah belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya